0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa runting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar.net.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

0: 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hey, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CCS 36.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kamu.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Indonesia terpopuler. Betul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia.

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Mayas tebak nupar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya.

0: Terima kasih loh Mas Yo, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
2: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmay Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya Sibang Duparti.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, bertarung

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena,
1: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: AFF.
1: Saatnya tetap menyesuaikan Duperti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ricardo Ferdi.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: bareng deh.
1: My FF.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya sobat Maya simak nomor di
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM. Maya FM.

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM, My FM, My FM, 98 My FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: MyFF.
1: Saatnya sebetulnya tiba, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
2: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
4: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
1: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
4: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
3: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
5: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
6: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
5: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
3: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi, tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
7: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, Kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian Forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, Forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
8: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan di Kusuk-Kusuk Raya, tapi mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
9: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
10: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya. Terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
9: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Dedi, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
11: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
9: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
3: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
12: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
13: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
12: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
3: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
14: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kekecewaannya terhadap VO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi, tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artis, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya Hamin 1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

17853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pawai Persib juara, 122 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Pasca pesta juara Persib, Pemkot evaluasi konsumsi miras. Gubernur akui Persib Bandung klub profesional tanpa campur tangan pemerintah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Euforia juara usai Persib Bandung menjalani laga terakhir melawan Persijap Jepara dan dinobatkan sebagai juara Super League musim 2025-2026 menimbulkan sejumlah insiden. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan insiden yang terjadi sejak Sabtu malam hingga pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan bermotor dan penganiayaan dengan kekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sebagian diantaranya menjalani perawatan. Farhan belum bisa memastikan korban tewas akibat penganiayaan merupakan bobotoh yang merayakan gelar juara Persib Bandung atau bukan, karena tidak menggunakan atribut Persib. Menurutnya korban ditemukan tewas sekitar jam 3 pagi tergeletak di pinggir jalan dengan pisau menancap di dada.
1: Dua korban kekerasan, satu korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian, kami sedang menunggu hasil penyelidikan. Kemudian yang di korban kekerasan yang di Cisaranten Kidul, itu juga sedang diidentifikasi pelakunya, korbannya warga setempat. Sedangkan 122 kecelakaan yang lainnya, 39 dirujuk ke rumah sakit, 26 dirawat di rumah sakit. Di mana dari 122 itu 70 orangnya adalah warga berKTP Kota Bandung, 52 orangnya bukan warga berKTP Kota Bandung.
0: Pemerintah Kota Bandung merespons sejumlah dampak pasca perayaan juara Persib Bandung, terutama penertiban minuman keras atau miras, penanganan sampah, serta pemulihan fasilitas publik. Arak-arakan kemenangan yang dimulai dari kawasan Gedung Sate menuju Pendopo Kota Bandung berlangsung meriah, meski diwarnai kepadatan luar biasa di sejumlah ruas jalan. Tingginya animo masyarakat membuat perjalanan rombongan berjalan jauh lebih lama dari target awal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perayaan juara Persib yang merupakan momen kebahagiaan bagi masyarakat Bandung secara keseluruhan berlangsung aman terkendali. Namun di sisi lain Farhan mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan tingginya konsumsi miras selama perayaan. Dalam dua malam terakhir petugas gabungan menemukan sejumlah warga dalam kondisi mabuk di ruang publik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi jika momen yang sama kembali terulang.
1: Evaluasi keseluruhan sebetulnya sudah sangat baik ya, kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan Persib sendiri berjalan sangat-sangat baik. TNI dan kepolisian juga membantu dengan luar biasa. Bobotoh juga, saya sangat mengapresiasi Bobotoh yang sejak pertandingan kemarin tidak menyalakan flare sama sekali sampai peluit terakhir. Itu saya kagum besar gitu ya. Dan pada saat pesta pun sebetulnya dari jam 8 pagi kita berangkat dari Gedung Sate itu lancar, baru kemudian menjelang alun-alun agak tersendat-sendat. Tapi pada keseluruhan sih tidak kemudian batal, acaranya tetap berjalan. Saya kira nanti kalau ada acara seperti ini lagi, dua hari sebelumnya sampai 24 jam sebelumnya, kita akan melakukan razia minuman keras. Karena kami tadi subuh itu keliling, di alun-alun banyak bergelimpangan dalam keadaan mabuk ya. Itu kan membahayakan bisan kan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan keberhasilan Persib Bandung meraih juara Liga 1 Indonesia 3 kali secara berturut-turut sebagai bukti kuat klub tersebut sukses dalam pengelolaan klub sepak bola secara profesional tanpa campur tangan pemerintah. Diraihnya gelar juara Super League 2025-2026 dan dua gelar serupa di dua musim sebelumnya menegaskan dominasi Persib yang dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Gubernur menilai keberhasilan menjadi juara tanpa intervensi pemerintah menunjukkan profesionalisme sejati dalam pengelolaan sepak bola modern di Indonesia.
2: Prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara dan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan paling utama, saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejarah.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan rasa syukur dengan hasil yang diraih Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali gelar juara berturut-turut. Erwan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen, juga dukungan setia dan perjuangan Bobotoh dalam mengawal Persib Bandung meraih gelar juara. Erwan mengatakan pencapaian 5 kali juara Liga Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di lebih tinggi lagi di kancah internasional.
3: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung bermartabat, dan juga tentunya kepada Bobotoh yang setia mendukung Persib hingga bisa mempertahankan gelar juara ini ketiga kalinya berturut-turut. Ya, saya berharap Persib bisa lebih berbicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di ACL ya, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Ya, kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasi mengatakan pembentukan YONTP selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan dan diharapkan kehadiran satuan ini memiliki efek bagi wilayah setempat, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini Kodam 3 Siliwangi sudah memiliki 2 brigade dan 7 batalion teritorial pembangunan padat yang tersebar di beberapa titik strategis, meliputi wilayah Serang, Cirebon, hingga Garut.
5: Dengan ada YOTP tentu pemerataan pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YOTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus deploy dari pusat atau dari Kota Bandung.
6: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
0: Iklan layanan masyarakat.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi.

0: 1053, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Yakinlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: bareng tim
1: My FF.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: Wonder.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan, bro.
0: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM. Oke, Sobat Maya, Seninnya harus semangat ya. Apapun yang terjadi di hari ini, pokoknya di sore hari ini kita JJS 36 bareng Mina Rahman. Dari jam 3 sampai jam 6, Sobat Maya bisa request lagu, kirimin via WhatsApp ke 0877 70 80 9898.

Gitu ya, kadang kita berharap sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi memang kenyataan bisa berkata lain. Ya, Sobat Maya semangat apapun yang terjadi, adapun permasalahan yang Sobat Maya mungkin belum selesai di hari ini, kita lewati aja, jalani, pokoknya ya udah hadapi aja semuanya ya. Semangat Sobat Maya sore-sore, pokoknya Maina pengen JJS36 itu bisa memberikan mood booster untuk Sobat Maya yang lagi capek di sore hari ini.

0: AFF.
1: Saatnya sebetulnya tiba. Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Bimbingan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maya mau nyapain dulu, sobat Maya sudah siap ikutan JJS36. Hai, ada Jajang di Jalak, apa kabar? Ini request pertama di JJS36. Sedih aku sebelum hujan, cenah, aduh kamu teh payung merennya. Jajang sorenya bareng teh Maya sama Araka, Mama Shanda, Mama Vita, Teh Ita Kuya, Ani Aruna, Nado, Imas Jua, Umi Lila, Agus Oce, Febri Acu, Wago, Namti Bara, Kang Mansur, Bungsu Cikaputihan, spesialnya buat Nani Memo. Ada Muhammad Kesatria Esaika, apa kabar? Pengen overthinking, jangan-jangan sorenya buat semua sobat Maya yang lagi dengerin JJS36. Ada Bung Suci Kaputihan, apa kabar? Ilusi tak bertepi, jangan-jangan sorenya bareng Maya Ina duluan, Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teh J. Stefani, Kang Dian, Sace Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajan Jala, Kang Tibara, Tatati, Napi Ayi, Lima Nudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya, supernya buat Bung Su yang lagi lembur kerja. Semangat, semangat selalu. Oke, Maya Ina punya satu lagu dulu nih. Tapi mau puterin dulu satu lagu ini nih dari Noah sebelum Minal puterin lagu-lagu yang direquest oleh sahabat Maya ya. Lagunya Bintang di Surga.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, bareng

Oke, sobatnya siap-siap yang mau telepon, Mayina akan buka line telepon di 5441392. Dan sobat Mayi juga mungkin kemarin yang udah ikut konvoy, gimana cerita dong? Cerita-cerita, karena memang kemarin sobat Mayi udah deh yang namanya Bandung itu padat. Macetnya itu macet banget. Dan bagi sobat Mayi yang kemarin ikutan konvoy, memang rute resmi konvoy juara Pasca Tahta Persib Bandung telah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin, sobat Maya, tanggal 24 Mei tahun 2026 dengan titik awal dari Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung. Serta kawasan bersejarah nih sobat Maya di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, rute kali ini dibalik demi memperkenalkan titik-titik ikonik history di Kota Bandung. Ini kalau sobat Maya kemarin sempat ikut, pasti titik startnya adalah di Gedung Sate, terus ke Jalan Banda, ke RM Marta Dinata, Jalan Riau, ke Jalan Merdeka, terus Perintis Kemerdekaan, melewati kawasan jembatan kereta api Viaduk, Jalan Suniaraja, Jalan Lembong, yang tentunya melewati monumen atau patung legenda Persib Ajat Sudrajat. Terus lalu ke Jalan Veteran, Simpang 5, Jalan Asia Afrika, dan titik selebrasi utama itu di jembatan penyeberangan orang JPO Asia Afrika Gedung Merdeka, sobat Maya. Ini lokasi prosesi simbolik pengangkatan piala juara ya. Pokoknya hat-trick gitu kan. Titik finishnya di Pendopo Kota Bandung dekat alun-alun. Bagi sobat Maya kemarin berada di area itu hanya sekedar misalnya bukan niat konvoy ya, misalnya hanya untuk berbelanja, menikmati suasana Bandung, pasti deh diyakinkan macetnya separah-parahnya ya. Ya udah, sobat Maya kalau misalnya mau request boleh, Mayina akan nunggu sobat Maya. Dan yang mau WA juga sebentar lagi Mayina bacain ya. Masih di JJS 36.

Selamat sore, apa kabar kau suara yang ada di Padalarang? Hai, terima kasih udah dengerin JJS36, hatur nuhun pisan. Terus ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Ikutan JJS36 bareng sobat maya semuanya, nih ngasih orang Cipatujah. Nih orang cinta asih Nurul Aisy, anak 98 buat Agus Oce, jajang jalak kesatria Isaika. Dian Sang Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bolam, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado Milele, Angdut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Febri Acu juga sama ya, pokoknya dilancarkan dalam segala urusan. Amin. Kang Adam di Linggahan Sayati, mau ikutan jalan-jalan sore bareng Hajah Maina. Amin. Aduh, sebentar lagi juga mau ini ya lebaran haji ya. Subhanallah, Masya Allah, semoga diberikan kesehatan semuanya. Pengen banget gerangan cinta. Siap, jalan-jalan sorenya bareng Teh Nado, Mirilia, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Mama Shanda, Mama Dina, Mama Dini, Mansur Parihin, Kang Alam Bola, Mabu Metal, bareng semua sobat maya. Spesialnya buat Teh Maina bareng arakannya, semoga sehat selalu dan rukun selalu. Berani beda, berani gaya, dera. Agus Oce, yang ada di Marga Asih, apa kabar? Lapor Komandan Baby, Marga Asih mah udah siap atau ikutan JJS 36. Laporan selesai. Nah, jauh selesai, wah, atuh. Langsung berangkat ya. Let's go, di antosan, di pengkolan.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: Oke, Sobat Maya, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar? Wah, memang Sobat Maya menyenangkan sekali ya kalau di kesempatan hari ini Sobat Maya sudah nyampe rumah masing-masing. Alhamdulillah luar biasa. Karena memang Sobat Maya, banyak hal yang Sobat Maya sudah rasakan kali ya. Entah itu misalnya di perjalanan kemarin dengan berjibaku. Tapi ya kalau kemarin sih kayaknya rangkaiannya benar-benar joss banget. Sudah kira budaya langsung konvoy Persib. Wah, kayaknya di Bandung ini benar-benar nih Sobat Maya acaranya terus-terusan gitu ya, menghibur masyarakat. Kita bukain telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan sore 36.
0: Hai, kemana wae atuh?
1: Menghilang radio na neneng.
0: Asaha.
1: Gelombangna kasih berkubatur.
0: Ada segante
1: mah. Juga dengerin dari HP. Kamu teh nada mah enggak ada pisan dari puasa.
0: Oh, hari ini aman sekarang kalau dari HP.
1: Iya, dari HP ini juga.
0: Alhamdulillah enggak apa-apa. Itulah yang penting mah ya bisa bersilaturahmi.
1: Iya, apa radiona ngegejret jatuh wae, jadi hilang wae gelombangnya.
0: Innalillahi mani ngegejret karunya atau dipencetan deh.
1: Iya.

0: yun, minum ko sa bro, yung bawa air, opat ka. Yung ba, opat, total abis.
1: Iya, ito na gugurawakan. Diba panas niya, kabaya?
0: Diba panas. Untung ito, pulang-pulang, langsung mau makan obat.
1: Asik, maskeran langsung luluran biar putih kembali.
0: Iya, biar putih kembali. Masker, enggak, maskeran seminggu sekali.
1: Ih, mantap pisan.
0: Luluran seminggu sekali.
1: Oh, mantap. Apalagi aku sekarang?
0: Maskeran, maskerannya juga alami.
1: Apa pakai apa?
0: Pakai ini apa? Enteh.
1: Oh, enteh di totol-totol gitu.
0: Enggak, enteh sariwangi yang halus pakai madu. Pakai sedikit.
1: Wah, jadi kumaha eta kalau udah maskeran pakai teh, pakai madu teh?
0: Lemas, halus.
1: Aduh.
0: Ya lumayan lah. Kata orang mah putih glowing.
1: Asik. Mantul.
0: Ya aku pakai teh sariwangi yang sebungkus sachet teh yang kecil. Yang buat segelas pakai 3 kali, pakai madu, pakai intensif.
1: Enggak apa-apa. Kalau yang alami-alami itu kan justru kadang lebih sehat karena tidak pakai
0: kalau luluran dari si Ayu beli yang murah meriah.
1: Nah, gitu.
0: Yang ini apa yang kuning pengantin.
1: Asik. Atau iya mah atau jadi apa auranya menyala terus atau kalau gini mah ya
0: yang kuning pengantin ini udah yang mahal mah saya yang murah tapi jetu.
1: Wah gitu. Mantap betul. Aku gitu. Mau dengar lagu apa?
0: Semakin sayang dari siapa memes gitu.
1: Diremas. Siap. DJS 36 nya bareng siapa?
0: Buat Nada Dolar, buat Carmila, Kang Mangsur, Bunda Tati Jalak Karupat, Jeng Dudu, Kang Soleh, Ade Saringin, Mbak Inkarti, Kang Koswara, semuanya aja
1: okay.
0: Ya. Yang ada di Mesut Pesiana buat Neneng aja sama Nada Dolar.
1: Siap, terima kasih pilih ya. Radio.
0: Sama-sama pilih radio, pilih nama Yaman tuh lagu-lagu na berani beda, berani gajah. Hatur nuhun Neneng.
1: Yo, sami-sami. Hatur nuhun pisan Ibu Ratu ya. Yang selalu cetar membahana, pantesan perawatannya luar biasa. Oke, nanti mainnya cariin dulu lagunya ya. Tapi ini nih mau puterin dulu lagu yang satu ini dulu deh. Spesial untuk Sobat Maya sekarang lagi pusing. Pusingnya kenapa? Udah akhir bulan ya?

maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya,

Kalau udah terlanjur sayang mah ya gimana tuh ya? Pasti we kita akan bela-belain kalau sudah sayang mah. Oke, Sobat Maya masih di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Derah, Maina akan bacain requestan lagi yang sudah masuk di 087770809898. Untuk Sobat Maya yang sudah request, sudah komen-komen juga di Facebooknya Maina Rahman. Yang udah request ada siapa lagi nih? Asep Ramo di Kopo Permai, apa kabar? Selamat sore, terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Asep Ramo, mana ini? Oh ini, mau request Blackout yang selalu ada. Siap Kang Asep, nanti di play ya. Janjian sorenya buat para pejuang Kasbon aja, Gus Reza, Pak Uji, Pak Edi, Teh Tuti, Emon, Pak Endang. Spesialnya buat tukang sepatu se-Bandung Raya aja. Sepatu apa nih? Sepatu ini ya, sepatu kalau daerah Kopo Permai biasanya kulit. Kalau sepatu kulit mainan nomor 37. Terus ada Mang Nanar di Gunung Asepan. Apa kabar Mang Nanar? Ikutan JJS 36. Terima kasih Mang Nanar. Salam sehat selalu. Mau ikutan janjian sorenya bareng Teh Maina duluan. Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nais, Mama Ina, Mama Dava Gunhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Ingit, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Ada satu lagu miliknya Blackout. Ini memang lagu ini enak banget nih Sobat Maya. Salah satunya kalau misalnya Maina nyanyi-nyanyi juga, ini salah satunya suka nyanyiin lagu ini karena memang lagu ini enak banget. Selalu ada.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Memang Sobat Maya sangat-sangat-sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalnya Sobat Maya di tahun 2026 ini terkhusus nih yang berada di Jawa Barat. Ketika kemarin sudah hajat kira budaya, hajat Persib juga hat-trick, terus melangsungkan pernikahan. Wow, luar biasa. Dan tentunya Sobat Maya, tahu gak Anji? Anji juga resmi menikah dengan Desmiliana Ariana. Dan mas kawin unik untuk sesuai dengan tanggal pernikahannya, Sobat Maya. Wow, Anji gak kerasa ya? Udah nikah lagi ya? Alhamdulillah. Semoga memang yang namanya pernikahan kita gak pernah tahu. Kemarin sempat gagal, semoga kegagalan bisa menjadi pelajaran. Dan tentunya kita datang lagi kabar bahagia dari Anji. Tanpa banyak pemberitaan sebelumnya, musisi ini telah mengambil langkah serius dengan menikahi kekasihnya. Dan menurut informasi yang beredar, mereka melangsungkan pernikahan pada hari kemarin, Sobat Maya. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Meskipun hingga saat ini Anji belum membagikan berita bahagia tersebut di media sosial, banyak sahabat rekan-rekannya juga telah mengunggah momen bahagia ini. Salah satunya adalah konten kreator dari Putra Siregar dan juga pengusaha Basuki Surojo, Sobat Maya. Karena mereka memang sudah memposting di akun medsosnya, mengucapkan dan turut berbahagia. Dari berbagai unggahan yang tersebar di media sosial, terlihat bahwa momen akad nikah Anji dan juga Desi ini berlangsung sederhana namun tetap hikmat. Kedua mempelai mengenakan budaya serba putih, ya, busananya di mana Anji tampak dengan setelan jas yang dipadukan dengan kaos, sementara Desi terlihat anggun dengan mini dress yang dipadukan dengan outer panjang. Meskipun momen tersebut menunjukkan keindahan dan kesakralan pernikahan mereka, Sobat Maya, yang tentunya tanpa riasan yang berlebihan, hal ini menambah kesan intim dan hangat dalam perayaan pernikahan mereka. Congratulations untuk Anji, yang tentunya Anji Drive ini memang kita tahu sendiri, Sobat Maya, perjalanan cintanya memang tidak semulus jalan tol. Jalan tol juga suka ada bolong-bolongnya ya. Oke, setelah ini Maina akan buka line telepon lagi. Sobat Maya, siap-siap yang mau requestan, Maina tunggu ya.
1: Aku butuhkan

0: Maya mantap lagu-lagunya. Oke, Sobat Maya. Maya mau nyapain Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Ada Mang Nana di Gunung Asepan. Terima kasih Mang Nana. Lagunya tadi udah di play ya. Bahwa requestnya udah dibacain. Kang Alan Bolam itu suka makan Lembang. Wah, pasti Kang Alan kemarin ini deh bahagia, happy dan pasti ikut konvoy ya. Tentunya dengan perayaan kebahagiaan Persib Bandung yang hat-trick Sobat Maya. Di kawasan suka makan Lembang, terima kasih Kang Alan. Mau ikutan jajan sore bareng Kang Agus Oce, Mama Vita, Mama Dina, Mama Dini, Jajang Rusmana, Fadil Arsaka, Dedu Gondrong, Si Hartono, Mama Keisha, Neni Komala, Cepisan Ria, Hani Hadiandi, Ang Inu, dan Rusmana, Neni Rohayati, Tetatin Supriatin, Hendi, Pepi Wirawan, Mas Jua, Ogi Kang Sadaya, Sobat Maya aja. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore, 36 bersama Temena yang kena sore ya.
0: Terima kasih, apa kabar Mansur Parihin?
1: Masih kena serak.
0: Masih kena serak, kumaha Persib?
1: Hah?
0: Persib kumaha Persib?
1: Alhamdulillah.
0: Itu kali tambah serak teh kemarin
1: juara,
0: nonton kemarin udah nonton Persib, udah konvo jadi Persib juara, jadi tambah serak ya.
1: Iya gitulah.
0: Oke lah, mau request lagu apa?
1: Irfan Suprantin.
0: Oh, yang mana?
1: Jangan Pernah Rindu, nggak salah teh.
0: Irfan Suprantin, oke. Coba dicari dulu. Jalan-jalan sorenya bareng siapa?
1: Buat Umi Lila, peserta kan?
0: Belum.
1: Belum bandnya. Terus buat Tenado, T.I.C., T.I.Takuya, T.Ani Indrani, T.Yuntumindi. Tadinya Mbak Inkarti, Mbak Sanda, Mbak Dina, Mbak Dini, Teh Kumi, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Aris, Kang Jajang Jala, Kang Kenny Kurniawan, Kang Cepu Santria, Kang Babi Atu, Mas Al Prabor, Mang Nana, Kang Edi Target, Kang Kino, tadinya
0: sok siapa
1: Kang
0: lagi
1: nanti ya, dikumpulin lah
0: nggak usah
1: tanya tadinya Sobat Maya gitu.
0: Oke,
1: terus si anak tanya terminanya barang arkana gitu mungkin ada pesan gitu kesehatan seterusnya gitu nya serang dengan terkes karena digampu
0: rezekinya. Oke, amin. Tinggal
1: bersihan ngomongan
0: atur nuhun. Tapi lagunya kayaknya masih diganti deh.
1: Yang ini ada sepenting yang jagalah selalu
0: jaga selalu hatimu. Oke, terima kasih ya pilih radio.
1: Pilih Maya mantap lagu-lagunya berani baca mereka ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mansur Parihin. Ada Artika Andika Sandi Yuda juga hadir di JJS 36. Ada Fadil Arsaka di Katapang hadir. Terima kasih juga selalu jaga hati Sobat Maya di JJS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

Oke, selamat Maya. Memang untuk bisa memotivasi di tengah-tengah keberisikan bisikan-bisikan dari diri kita sendiri atau bisikan-bisikan dari orang-orang yang di sekitar kita yang membuat kayaknya kita permasalahan nambah lagi, ada lagi. Kita juga harus punya pakem juga nih, sahabat Maya, ketika kita mau memutuskan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, itu mudah-mudahan kita memutuskan memang yang terbaik dari antara yang terbaik. Kalaupun misalnya sesekali kita salah memutuskan sesuatu, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran juga ya. Udahlah, jangan berisik. Hidup itu adalah belajar. Terus belajar, tapi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Oke, sahabat Maya, di tahun ini apakah sahabat Maya membuat diri sahabat Maya tetap seperti tahun-tahun kemarin? Entah itu misalnya gaya rambut, entah itu fashion, entah itu harumnya sahabat Maya, apakah masih jadi ciri khas seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau di tahun sekarang sahabat Maya mencoba gebrakan baru, entah itu model rambut baru, fashion baru, parfum baru, yang membuat sahabat Maya pengen di tahun ini biar baru aja gitu ya, biar apa ya, biar seperti apa, biar seperti itu gitu kan. Ya udahlah, pokoknya kalau sahabat Maya memang sekarang berencana untuk sesuatu yang baru-baru, mudah-mudahan bisa memotivasi semangat baru juga.

Komunikasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Semoga selalu ada di hati sahabat Maya semuanya, orang-orang yang tercinta ya. Ada Dani Fitri Sopian, Bung Lon hadir di Buni Sari Kulon ya. Hadir Maina Rahman nyimak di JS36. Terima kasih ada Jajang Rusmana, hatur nuhun. Aduh, enggak sempat play enggak apa-apa ya. Terus juga mau nyapain sahabat Maya buat Maina Rahman, Dani Putri Fitri Sopian, Alam Bolam Dian Sacadas, Nado, Mama Kesha, Jana Aris, Agus Oce, Mama Dini Jidan Batim Sebungsu, Imas Jua, terus Mama Syanda, Mama Nois, Mama Dina, Mama Ani Aruna, Umi Lila, Hani, Teh Ani Cigo, Cepi Sandria, Teh Ita Koya, Mas Onte Irama, dan buat Teh Maina Rahman. Hatur nuhun. Maina juga mau nyapain buat siapa lagi nih? Buat Novi Rianti, hai Kang Uyun Cupu, apa kabar? Ada Bunda Lanong yang ada di Karawang Cikampek, Teh Ani Aruna di Jala, Kang Usep Sukarya, Yan Sopian, Arianto Pendi, Kang Om Agus, Om Agung Dharma, terima kasih. Ada Dedi, hai. Apalagi buat Adung Kangen juga, terima kasih udah selalu stay tune di JJS36. Waktunya Maina pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sekarang sudah waktunya berkumandang azan Maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wonder.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: kepercayaan diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nita Renti.
0: Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.

0: Bareng Pink.
1: My FF.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, sedangkannya simak, nupar penting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Wahnu Parti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Cimanggung, SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

0808 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, Buparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya simak, nopar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Ardo Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

dan jaringan multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: 853, email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya.

0: Oye, FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Maya FM 98 Maya FM.

0: 1573, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang nukar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Ricardo Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena. Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kami.

Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: ngobrol.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: tunaikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani gaya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Di antaranya kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan pertolongannya kita dimampuhkan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan untuk tetap bisa melaksanakan ketentuan-ketentuannya dalam bentuk syariat, dalam bentuk perintah, kewajiban, dan dalam bentuk apa yang menjadi tugas hidup kita semua. Maka oleh karena itu, syukur kita tiada lain adalah mari kita gunakan nikmat sekemampuan kita dijadikan untuk wasilah kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan nikmat sehatnya, mari kita sempurnakan ibadah kita. Dengan nikmat dunianya, mari kita berkorban untuk membela agamanya. Dan dengan nikmat ilmu, mari kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, di 98 Maya FM, dipancarluaskannya di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan senantiasa ada di gelaran ini, yaitu kita akan mengulas dan mengupas ya, sebagian ayat Allah yang tentunya ada hubung kaitnya dengan momentum, yaitu momentum di tanggal 9 Zulhijjah ini. Dan qadarullah hari ini kita sudah berada di tanggal 9 Zulhijjah, dan artinya 9 Zulhijjah ini kita disunatkan atau disunahkan untuk mendoakan orang-orang, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang mana doa tersebut dikuatkan dengan ibadah siam kita, yaitu siamu Arafah, puasa di tanggal yang berhubungan dengan yaumu Arafah, di mana saudara-saudara kita hari ini adalah hari berkumpulnya di padang Arafah, yang puncak dari ibadah haji itu sendiri. Biasanya kalau yang namanya puncak itu penuh dengan dengan pengorbanan-pengorbanan ya. Baik pengorbanan tenaganya, mentalnya, kalau biaya sudah jelas rahimakumullah. Makanya mari kita ringankan tugas mereka atau ibadah mereka dengan doa yang kita hantarkan. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keringanan, kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam melaksanakan ibadahnya. Utamanya adalah ibadah di Yaumu Arafah. Insyaallah dengan doa tersebut kita diawali dengan siam ya, dengan puasa, maka akan sangat mudah oleh Allah diperkenankan.
Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini ya kita akan membaca momentum yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim menemukan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, yang paling berharga dalam hidupnya yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim adalah sampai menular kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Yang mana temuannya itu pun ya ditemukan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditemukan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sama-sama menemukan sesuatu yang sangat berharga. Yang dan cara menemukannya juga sama-sama ya seperti atau ada dalam kesamaan rahimahullah. Apa yang ditemukannya? Yang ditemukannya adalah tauhid, ya. Tauhid atau sebuah hati, ya. Keadaan hati yang membenarkan adanya Allah yang tunggal, baik dalam af'al ataupun dalam asma. Temuan dalam af'al atau pekerjaan Allah itu yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah merupakan ketulusan hati, ketentraman hati, ketenangan hati tatkala sudah disandarkan semua yang terjadi di dunia, mau di langit, mau di bumi, mau dimanapun, semua yang terjadi adalah af'alnya Allah. Semuanya adalah pekerjaan Allah. Matahari yang beredar, pekerjaan Allah. Bulan sama yang beredar, pekerjaan Allah. Bintang juga pekerjaan Allah. Dan semua yang ada yang disebut alam ayat kauniyah, ya, ini semua pun termasuk pekerjaan Allah. Produk Allah, fitratullah, ya, ciptaan Allah. Itulah yang disebut tauhid dalam bentuk af'alnya Allah, pekerjaan Allah. Sehingga dengan meyakini itu, ya kita akan menemukan siapa kita dan siapa Allah. Ya, makanya ada dalam sebuah tulisan yang sangat berharga sekali, walaupun bukan hadis, ya, yaitu yang disebut ma'rifah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, seperti itu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka akan mengenal siapa penciptanya. Nah, bagaimana caranya? Begini, rahimakumullah. Apakah kita sadar kalau bahwa ya, setiap yang ada itu pasti ada penciptanya? Tidak mungkin. Sesuatu yang ada itu tidak ada yang menciptakannya. Dengan logika saja, kita contoh, walaupun kita tidak tahu siapa yang menciptakan mobil ini, ya, yang menciptakan atau yang membuatnya, mobil, kapal, motor dan sebagainya yang kita lihat, yang nampak di depan mata, ya, termasuk rumah, ya, termasuk ya benda-benda apa saja, karya-karya apa saja, ya, menurut logika pasti itu ada yang menciptakannya. Nah, masuklah ke ranah tauhid.
ya, ketauhidullah dalam bentuk af'alnya Allah, yaitu kita menemukan bahwa setiap yang disebut ayat kauniyah, ayat yang nampak atau tanda-tanda yang nampak yang bisa dilihat oleh mata, itu adalah merupakan tanda adanya pencipta. Pasti rahmatullah itu teh. Bukan ya, ya 100% pasti ada yang mencipta. Dan man aropa nafsahu, barang siapa yang mengetahui dirinya, ya dirinya itu yaitu dari mana, ya sedang di mana, mau kemana, itu dirinya itu seperti itu, dari mananya kita harus mengetahui itu, harus kita ketahui kita dari mana, ya kita dari Allah yang diciptakan Allah gitu. Maka di situ pun kita sudah mengetahui tentang ma'rifatullah, dikarenakan kita ma'rifatun nafs, ya. Karena kita mengenal diri sendiri, maka kita dengan otomatis akan mengenal siapa yang menciptakan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal siapa dirinya, akan mudah menemukan siapa penciptanya. Ocenah, pasti orang tua yang menciptakannya. Tidak akan ada ini ya Rabbakullah. Wah tungtungna, ayat tungtungna. Ya. Ada akhirnya, contoh misalnya, saya dilahirkan oleh ibu. Ibu saya dilahirkan oleh ibunya. Ibunya juga dilahirkan oleh ibunya lagi. Terus sampai ujungnya adalah dilahirkan oleh istrinya Adam atau Hawa, ibu Hawa. Terus Hawa diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Walaupun dalam kalimat lain bahwa dari tulang rusuk Adam, tapi Adamnya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Intinya sampai manapun ya, ketika kita sudah mengenal diri kita, gak usah ditelusuri siapa ibunya ini, siapa ibunya selanjutnya, siapa ibunya berikutnya, gak usah. Langsung saja kita temukan bahwa Allah adalah Rabbin Nas. Allah adalah Rabbun Nas. Ya, Allah adalah pencipta, pengurus ya semua manusia. Tuh ya rahmakumullah. Itu yang pernah ditemukan oleh Nabi Ibrahim awalnya. Itu kenapa Nabi Ibrahim? Karena momen hari ini adalah momennya Nabi Ibrahim. Baik di ritual yang dilaksanakan oleh saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, atau ritual yang dilaksanakan oleh kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, seperti kurbannya, ya, seperti siamnya. Kalau siam itu adalah untuk menguatkan doa kita bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Gitu. Sedangkan kurbannya adalah napak tilas dari pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat megah, sangat mewah. Dan dari balik, dari sisi megah dan mewah itu, disitulah adanya lillah. Ya, kenapa lillah? Karena Allah yang menyuruhnya. Gitu. Walaupun anak yang dicintai, kalau Allah yang menyuruhnya, ya lillah aja. Sehingga tidak ada pengorbanan yang sangat luar biasa, yang sangat megah dan mewah itu, kecuali pengorbanan satu hamba Allah yang sangat, yang menemukan tauhidullah, yaitu Sayyidina Ibrahim. Luar biasa rahmatullah. Alhamdulillah, Ibu Asih hatur nuhun, ari ngontrang banyak. Duh, mudah-mudahan. Nusanisna kumaha?
dusanesna mangga sok atau dipintonkeun ka si kuring dilaporkeun nu nyimak jeung anu teu anu nyimak mangga laporkeun anu teu nyimak oge sok laporkeun infokeun sok diantos jarahmakullah bali anu nyimak bali anu teu nyimak sok diunkeun infona. Teu ya rahmakumullah sebaik kata yang bisa disampaikan untuk mukadimah di pagi hari ini tentang temuan yang sangat luar biasa. Karena dengan temuan itu ya sampai Allah menorehkan dalam salah satu kalimat di surat Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, seperti itu. Sungguh telah ada sebuah teladan yang sangat baik, yang sangat luar biasa indahnya, yaitu dari sosok Ibrahim. Ya, jangan dilanjutkan dulu ya. Ya karena apa? Yang berikutnya adalah waladina ma'ah dan orang-orang yang mengikutinya. Ya siapa yang mengikutinya? Tentunya kita. Tentunya kita rahmatullah. Ya itu yang ditemukan Ibrahim itu, yang dijadikan oleh Allah uswah dari Ibrahim itu adalah temuan itu. Yaitu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, itu kalimat yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim dalam keadaan masyarakat jahiliyah sama. Bahkan dalam kekuasaan raja yang zalim Namrud, termasuk dalam penguasaan ayahnya atau bapaknya yang syirik. Ya, dan di dalam lautan-lautan kesyirikan di lingkungannya. Tapi nyatanya Ibrahim bisa menemukan. Karena apa? Karena Ibrahim adalah sosok yang berpikir. Biasanya tauhid itu akan dimiliki dan dicari ya, bukan ya dimiliki itu. Yang akan ditemui, dimiliki oleh yang mencarinya itu yang berpikir. Sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu ketika menemukan tauhid itu hasil dari berpikir. Hatur nuhun oma ya upami nujun nyimak sok pilih ayah nubali ditaroskeun ya perkawis naon ieu aya narasi sim kuring anu kirang oge mangga di kumplitan sok. Nabi Ibrahim sering bertanya ya kepada dirinya dan bahkan kepada bapaknya. Bertanya kepada bapaknya. Ya, Allah abadikan di surat Al-An'am ya kalau enggak salah tuh. Coba dilihat ya. Kita lihat dulu surat yang ke-6 ya, surat Al-An'am. Kalau tidak salah ada di lihat dulu ya rumah bentar oh ya ya ya surat al oh bukan an'am itu yang kata-katanya adalah aduh lupa lagi nah ini Al-An'am ayat 74 wa idqala ibrahimu li abi azar atattakhidu aslaman alihah. Nah ini hasil pikiran, pertanyaan ini hasil pemikiran Ibrahim yang selamanya itu dari kecil itu berpikir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya Azar, loh,

berpikir, isi bapak nyinan patung, tapi ini patung teh nah disembah ku tatanggana, disembah ku numuli nate gitu. Numuli nate nyembah karena patung ulang nyinan si bapak. Ya kan pikiran anu sangat logis atuh rahmatullah. Keanehan ieu keanehan anu sangat logis. Gitu. Ya, naon sababna? Sabab aneh gitu. Nah, henteu nyembah si bapak we atuh nyieuna kitu. Ya. Tak kalah nyembah patung anu dijieun, nah hiji eta anu kadua. Atuh mun ka cida bodo na jalma nu nyembah patung mah sadengkeun patung teh kan teu bisa nanaon. Eleh ku urang, urang mah bisa makan, bisa tuang, bisa leut. Ya bisa berjalan sedangkan patung kan cicing we. Mun belotot patung dicipta dijieunna belotot, belotot terus. Teu peureum-peureum. Lamun patung diciptakeunna peureum-peureum terus gitu. Itu lamun di patung diciptakeun leungeunna lemrak-lemrak terus gitu. Nah itu dipikiran-dipikiran akhirnya menemukan ya. Menemukan sesuatu petunjuk dari Allah dari pikiran itu. Jadi waktu itu hanya satu orang yang berpikir ke sana sehingga Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan apa? Dengan menemukan Allah ya. Menemukan Allah. Nah, sama-sama teu acan nyebatkeun Allah ka Sang Pencipta teh ngan ketika Nabi Ibrahim anjeuna bingung ku kalakuan masyarakatna ya. Gitu aya kebingungan, maka Nabi Ibrahim teh menyatakan ini wajhtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ardh, kan gitu ya. Rebukulah ayat tu salah jengna ya. Saat itu Nabi Ibrahim meninggal, jalma anu oh nyembah kana bentang. Kan Nabi Ibrahim teh ah itu jalma teh nah nyembah kana bentang. Sedangkan bentang teh ayana tipe tingungkul. Lamun nya bentang mereka pertolongan, nya mun keur aya ungkul ku peuting aya sedangkan peuting kan eueuh. Ya moal mungkin gitu. Ya, saur Nabi Ibrahim teh, moal mungkin nu kitu nu layak disembah. Can mengenal Allah teh rahmatullah. Can mengenal Allah teh. Gitu. Tuh aya deui jalmi anu nyembah kana bulan, sami. Diperhatikan ku Nabi Ibrahim teh. Ah. Asa sarua we jeung nu tadi gitu. Nu kana bentang, nu kana bulan. Sarua wae ayana teh penting sedangkan urang kan perlu. Kudu urang teh nyembah kana nya kan kana sembahan gitu. Rek nyembah naon euy urang da eueuh. Nah. Akhirna menemukan deui nyata anu nyembah karena iya nyembah karena iya rahmatullah karena naon namanya teh karena mak panon poe itu nu akhirna Nabi Ibrahim ge sami harita menyatakan diri lamun seandainya iya panon poe aya heung disembah nya wajar tapi lamun keur peuting eueuh panon poe kumaha. Nah itu jadi sebuah pertanyaan dalam dirinya sehingga menemukan. Nah teu aya anu nuduhkeun ka Nabi Ibrahim rahimakumullah, teu aya anu nuduhkeun yen kon model nabi-nabi nu sanes mah aya ti Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail nya kan bapakna anu tos mengenal Allah gampang. Ti Nabi Ibrahim ka Nabi Ishak sami gampang bapana terus mengenal Allah jadi ajarkan atau gitu. Tuloy ti Nabi Isa ka Nabi Yakub gampang terus sampaikan ka Nabi Isa turun temurun mengajarkan tentang Allah teh teu hese. Sebab lawan sebab ya eta mah turun temurun gitu Bani Israel mah. Nah sedangkan ari

kanggo Nabi Ibrahim mah teu aya nu ngajarkeun kana tauhid. Itu anjeunna menakan sendiri termasuk seperti Nabi Muhammad sama membaca Nabi Muhammad oge. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah lingkungan matak ayat-ayat anu pertama gerinya Iqra. Iqra gitu. Saolah-olah biwarang kan teu aya bacaan atuh rumakumaha. Naon anu ku dibacakan tulisan teu aya ketika di Guha Hira gitu, ketika aya perintah Iqra. Ya, bacalah, bacalah. Nah gitu. Naon ku dibaca, cik? Apakah tulisan? Sanes. Naon ku baca teh? Ku dibacanya eta kejahiliahan masyarakat harita anu ngajadikeun eta Nabi Muhammad berpikir. Ya, Nabi Muhammad berpikir dan akhirnya oleh Allah diberikan jawaban dengan surat Al-Alaq itu. Ya, yaitu ismi rabbik, nah itu ya. Yaitu bahwa hanya satu nama Sang Pencipta gitu ya. Bahwa semua yang terjadi adalah af'alnya Allah. Gitu, af'alnya Allah, pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Termasuk adanya manusia di dunia itu juga af'alnya Allah. Maka dengan momentum Al-Alaq itu biasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bacalah ya olehmu Muhammad ayat kauniyah, ayat tanziliyah, bacalah dengan bismi rabbik ya, dengan atas nama Allah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana Allah itu adalah khalaq yang telah menciptakan, ya menciptakan semuanya, menciptakan makhluk rahimakumullah. Ya itu nu akhirnya ya sama, kan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama-sama sosok nabi yang menemukan tauhid dalam keadaan tidak ada yang mengenalkan. Beda jeung urang. Urang apal saha Allah teh kan aya nu ngajarkeun rumakumaha. Bersyukurnya keur urang mah ketika urang menemukan ketika orang mengenal Allah atau ma'rifatullah, luar biasa tuh. Luar biasanya bukan kitanya yang luar biasa teh, yaitu mereka-mereka yang berjuang, yang berkorban. Nah, nyambung ya rahimakumullah. Yang berjuang, berkorban ya untuk agama Allah, dari mulai nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, itu mereka berjuang untuk memperkenalkan Allah kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita. Alhamdulillah, saat ini waktu ieu danget ieu urang sadayana apal saha Allah ya. Itu saha Allah teh jeung saha urang. Nah, tadi teh man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketika urang tos mengkaji siapa diri urang, gampang pisan bakal gampang menemukan saha anu nyiptakeun urang gitu. Tadi teh kembali deui, apakah mungkin aya hiji benda tanpa aya anu menciptakan? Tidak mungkin. Termasuk urang, apakah mungkin urang ketika aya di dunia ini ya Allah nunyiptakeun? Moal mungkin, pasti aya nunyiptakeun. Lamun saadeuna urang berasumsi bahwa nunyiptakeun teh orang tua urang, kan orang tua urang ge anu nunyiptakeunna. Gitu ya. Terus bahkan lamun nepikeun ka akhir di jujutnya, nepikeun ka akhir ka Adam, akhirnya menemukan Allah yang menciptakan Adam teh, ya nepikeun ka ayeuna ge sami. Ya, sami yen urang teh diciptakan ku Allah. Allati patoron nas
hadisnya. Allah itu adalah yang menciptakan seluruh manusia, atau dalam kalimat yang mudah diungkapkan itu yaitu Rabbin Nas atau Rabbun Nas. Ya, Allah itu adalah sang pencipta manusia. Nah, nyambung rahmatullahnya. Nah, si tujuan Allah ciptakan manusia. Ya, tujuan awal itu adalah supaya diketahui ya, sebelum Allah menghadirkan manusia di dunia ini, ya Allah perkenalkan dulu ke makhluk-makhluk yang ada di surga. Di antaranya ada dari bangsa jin, ada bangsa malaikat, ada gitu. Ya, yang mana dari bangsa jin itu yang sekarang menjadi iblis laknatullah itu, yang tidak mau mengikuti tunduk patuh kepada perintah Allah. Ya, diperkenalkan dulu bahwa aku, kata Allah, akan menciptakan makhluk yang akan mengelola bumi itu. Karena bumi sudah diciptakan dan sudah ditinggalkan oleh makhluk yang sebelumnya, ya, sehingga perlu dikelola, dan dikelolanya itu yaitu untuk diambil manfaatnya. Yang akan mengelolanya bukan malaikat, bukan jin, tetapi makhluk baru yang Allah akan ciptakan, yang kemungkinan kalau barang bangsa jin tidak mungkin karena sebelumnya merusak bumi. Kalau bangsa malaikat juga tidak mungkin karena sosok malaikat itu ya bagaimana bisa mengacur rahmatullahnya. Kan malaikat itu adalah bentuknya itu cahaya, atau diciptakan dari cahaya, ya seperti itulah. Itu bahkan bukan termasuk ahsani takwim, bukan termasuk ciptaan Allah yang sempurna, walaupun malaikat katanya ganteng dan sebagainya lah gitu, rahmatullah. Tapi tetap aja dah itu mah izin dari Allah gitu. Izin dari Allah. Yang sebenarnya yang diciptakan oleh Allah yang sempurna itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu, maka akhirnya ku Allah ciptakan manusia, dikenalkan di surga. Dalam prosesnya ya harus melalui rintangan-rintangan, penolakan dan sebagainya. Gitu, dan akhirnya Allah hadirkan manusia di dunia untuk mengelola dunia itu, sehingga di dunia teh bisa macul geuna rahimakumullah, itu nungoren, anu menanam dan sebagainya. Itu bahkan ayeuna mah secara ranggih teh rahimakumullah, secara ranggih itunya. Nah, intina rahimakumullah, intina ketika orang mengenal Allah itu adalah Rabbun Nas yang menciptakan manusia, apa hubungan kita dengan Allah gitu ya. Hubungan kita dengan Allah apa? Ya, hubungan kita dengan Allah adalah Allah itu ma'bud. Yaitu Allah itu adalah zat yang diibadahi. Ma'bud, sedangkan kita adalah abid, yang beribadah. Yang diibadahi adalah Allah. Gitu. Kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karunyaan Allah teh ka urang gitu. Aina ku Allah digelarkan di alam dunia dengan bekerja ini itu. Wah, sampai sekarang kan cok. Teu aya jalma nu cicing gitu dah. Gitu, semuanya bekerja. Lamun seadanya eta pekerjaan sia-sia begitu saja, aduh, kenaon atau Allah nyiptakan surga gitu ya. Ya, nyambung kadinya lah. Jadi ku Allah
ya salianti menikmati karya di dunia, ya lamun nurut kana aturan Allah di dalam ya melaksanakan tugas hidupnya di dunia, nurut kana aturan Allah, maka karya-karya di dunia itu akan menjadi investasi untuk ke di akhirat. Naon bae karyana? Ya. Ngan aya dasar rahmatullah. Semua karya bisa menjadi investasi akhirat itu kalau ada satu amalan yang menjadi dasarnya. Ya, yaitu pertama iman kepada Allah, ya. Kedua, iman kepada kitab Allah yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh malaikat, itu ya satu paket cuma. Iman kepada Allah, kalau iman kepada Al-Quran itu jelas, ya awalnya dibawa oleh Jibril, artinya malaikat, awal kemudian dia bawa oleh Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Jadi satu paket, kalau iman kepada Al-Quran itu sudah iman kepada malaikat dan kepada Rasul. Nah, ya, makanya dengan itu ya Rasulullah, dengan kita mengimani Allah dan Al-Quran gitu, untuk beramal atau untuk menciptakan karya di dunia itu, maka dalam Al-Quran banyak perintah, yaitu wasta'inu bisabri wassalah, ya. Artinya wasta'inu itu bekerjalah kalian, ya walaupun diartikan mintalah tolong kalian kepada Allah. Ya mangalah wasta'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sobar, yaitu dengan ikhtiar atau dengan bekerja keras, dengan karya lah gitu ya, dengan karya. Sok apa saja yang dikaryakan yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang diizinkan oleh Allah gitu. Tapi ingat wassalah, ulah ditinggalkan sholatna gitu. Meh naon teh, ameh semua karya yang dilakukan di dunia itu jadi bengket ku sholat tuluy, bakal jadi investasi di akhirat. Nah itu, itu rahmatullah, ya maka untung lamun orang sholatnya di, waduh di hade-hade segala nak gitu, kacida untung nak lah, hade tempat nak, hade waktu nak, hade cara nak, aduh itu teh sebuah keuntungan, sebab orang harus ditolong ku Allah, tuh ya, maka ya rahmatullah momentum hari ini, hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, kita napak tilas kepada karya yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu sebuah kalimat yang sangat agung, sangat mulia, kalimat itu tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah, yang sama ditemukannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemukan kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan salah satu kita mengenal diri kita siapa dan dari mana kita, ya awal dari mana, sedang di mana, akan di kemana gitulah. Ya dari mananya ya jelas tadi, yaitu Allah yang menciptakan. Sedang di mana ini, atau menuju kemana kita, menuju yang dijanjikan Allah, yaitu apa janjinya, semua kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa itu akan merasakan kematian, ya merasakan kematian. Terus kalau udah mati bagaimana? Nah di sini ayat disebutkan yaumul ba'as, ayat di mana hari kita akan bangkit kembali. Nah itulah yang disebut awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya kalau dalam sebuah syair ada rahmatullah ya, harus jadi pelajaran syair ini, bahwa
kematian bukanlah akhir, tapi awal keabadian. Kan gitu ya. Jadi nyata jelas bahwa yang namanya kematian itu bukan akhir kehidupan. Gitu. Tapi justru kematian itu awal kehidupan. Jadi yang hidup sebenarnya itu bukan hari ini. Gitu. Tapi hidup yang sebenarnya adalah yang abadi. Nanti di akhirat setelah dibangkitkan. Terus hari ini hidup kehidupan apa tuh hari ini? Kehidupan hari ini adalah kehidupan yang bisa dijadikan oleh kita rujukan. Rujukan itu sandarannya. Itu apakah kita akan selamat dan celakanya nanti di akhirat? Wa alaisal insanu, ya. Dan tidaklah bagi manusia itu ila masa'a kecuali apa yang telah diperbuatnya. Jadi milik kita nanti di akhirat itu tergantung apa yang telah diperbuat hari ini. Yang diperbuat hari ini apa? Naon? Nah, orang teh osok ngabangkang wae ka Allah atawa nurut gitu. Lamun nurut, aduh. Balasanana rahmakumullah. Nyaeta kanikmatan. Kasalametan lamun nurut. Da Allah mah rek ngalarang, rek marentah keur nyalametkeun urang atuh. Allah ngalarang kieu keur nyalametkeun urang, model urang misalnya kamurang kali. Jang. Ulah ulin jauh. Nah. Jang. Ulah ngebut misalnya. Ya ajeng sajabana lah. Jang ulah ngepeso. Tujuanna nantu keur kasalametan. Ketika Allah ngalarang, ulah ieu. Ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu gitu. Judi tuluy mabok ya tuluy berhala tuluy undi ngundi gitu ya. Nah itu ditidakbolehkeun ku Allah karena keur kasalametan amal urang. Nah itu ya waktosna rahmatullah. Apuntenya ya waktosna rada ka ganggu ya. Orang doakan lalu terdamang mana Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ispi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbal Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang lagi mendem kangen sama seseorang? Mudah-mudahan kangennya segera terobati hari ini ya. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, yang kangen sama joget Morena boleh kumpul di sini ya. Di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Sekarang saatnya kita menguasai Bandung dan sekitarnya selama 3 jam, jam 6 sampai jam 9, lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.
1: Joget Morena.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
8: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
9: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
10: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Nuhun pisan Persib Bandung anutos juara ya. Wah, yang sudah mengukir sejarah hat-trick juara Liga Super League secara berturut-turut 3 tahun berturut-turut ya. 2024, 2025, 2026. Waduh, luar biasa ya Sobat Maya Boboto Persib. Terima kasih juga untuk Boboto Persib setia yang selalu mendukung keberhasilan Persib Bandung ya. Dan perayaan gelar juara Persib Bandung di Kota Bandung ini kemarin sudah digelar ya. Waduh, benar-benar etanya. Wah, di mana-mana darongkap ke Bandung, dari mana-mana datang ke Bandung untuk merayakan perayaan gelar juara Persib Bandung nih Sobat Maya. Tapi perayaan gelar juara Persib Bandung di Kota Bandung ini menyisakan duka setelah dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian euforia kemenangan tersebut nih Sobat Maya. Ya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan korban meninggal kedua ditemukan pada Minggu 24 Mei pada malam hari ya. Ya, korban kedua ini meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang diduga berkaitan dengan konsumsi minuman keras. Ya, Farhan mengatakan persoalan minuman keras menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung setelah rangkaian perayaan Persib juara berlangsung. Menurut Farhan, petugas menemukan banyak sampah botol minuman keras di sejumlah titik keramaian selama dua malam perayaan nih Sobat Maya. Ini untuk jumlah botol minuman kerasnya aja yang terkumpul bahkan disebut mencapai satu mobil pick up penuh. Buset. Waduh, ini Farhan menilai temuan tersebut menunjukkan tingginya konsumsi minuman keras selama perayaan berlangsung nih Sobat Maya. Ya, kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap keamanan dan keselamatan warga di tengah kepadatan massa ya. Ya, ini pemerintah Kota Bandung berencana menggencarkan operasi terhadap peredaran minuman keras ilegal. Farhan mengatakan penindakan akan difokuskan pada miras ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu insiden selama perayaan berlangsung. Selain menyoroti miras, Farhan juga mengungkap sejumlah insiden lain yang terjadi selama euforia Persib juara nih Sobat Maya. Ya, dirinya menyebut ada sekitar 122 korban kecelakaan dan 2 korban kekerasan dalam rentang perayaan tersebut. Farhan juga mengatakan satu korban kekerasan ditemukan tewas di wilayah Cibiru, Kota Bandung. Korban tersebut merupakan warga Cibiru berusia 21 tahun. Namun Farhan belum bisa memastikan apakah korban merupakan bobotoh yang ikut merayakan gelar juara Persib atau bukan. Ya, karena menurut Farhan, korban tidak menggunakan atribut Persib saat ditemukan nih Sobat Maya. Ya, Farhan juga belum bisa memastikan apakah korban tewas tersebut berkaitan dengan tawuran. Selain dua orang meninggal dunia, Farhan menyebut ada 122 korban kecelakaan ya selama rangkaian euforia kemenangan Persib. Ya, sebanyak 39 orang dari jumlah tersebut dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu 26 orang menjalani perawatan di rumah sakit nih Sobat Maya. Ya, insiden tersebut terjadi dalam rangkaian perayaan setelah Persib Bandung dinobatkan sebagai juara Super League 2025-2026. Persib merayakan gelar juara setelah menjalani laga terakhir melawan Persijap Jepara pada Sabtu 23 Mei malam. Ya, Pemkot Bandung memastikan tidak akan ada lagi ya atau tidak akan lagi menggelar kegiatan Persib berskala besar dalam waktu dekat. Ya, langkah tersebut diambil untuk mencegah kericuhan, kemacetan, dan jatuhnya korban jiwa kembali terjadi. Farhan juga mengatakan kegiatan yang berpotensi mendatangkan massa dalam jumlah besar tidak akan lagi diizinkan setelah rangkaian perayaan tersebut nih Sobat Maya. Aduh, ya kalau acara mah pasti ada setiap minggu, tapi gimana ya untuk perayaan skala besar seperti itu kayaknya terakhir kemarin malam aja deh ya. Nggak boleh ada lagi acara Persib lagi yang sifatnya ramai katanya nih Sobat Maya. Tuh kan gara-gara nasi, ah untuk tertibnya. Aduh, udah dibilangin jauhi-jauhi yang namanya minuman keras. Eta harus beres acara, kakumpul malah sama mobil pick up. Waduh, kumaha tuh iya tehnya. Tuh gara-gara sebotol sih ya. Eta tah, kumpul-kumpul nah sih kudu aya botol ya. Minol-minol etete, sudahlah, sudahilah ya. Janganlah ya, stop. Ujung-ujungnya kan juga kieu tuh. Eko mamun era ramean deui, kuduna menikmati. Iya, gak diizinkan. Gara-gara sebotol sih, ah.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Akhirnya, pokoknya simak. No party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Kemana nih, bro?

0: CCS36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hei, ikutan bro.
1: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: CCS 36.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

Terima kasih Sobat Maya masih selalu dengerin Joget Morena. Dan selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa ya, 26 Mei 2026. Wah angka cantik nih, 2626 ya. Ya di pagi yang bisa dikatakan seger sih ya kalau di luaran, karena dari kemarin nih hujan terus-terusan mengguyur wilayah Bandung Raya nih Sobat Maya. Waduh, kelihatannya sih seger banget ya, tapi ternyata siapa sangka nih Sobat Maya kalau kondisi kualitas udara di kota Bandung ini masih perlu menjadi perhatian serius ya. Ini hasil penelitian terbaru menunjukkan kadar partikel halus PM2.5 di Bandung itu masih berada di atas ambang batas tahunan yang ditetapkan pemerintah nih Sobat Maya. Ya ini fakta tersebut ini terungkap berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, dengan memantau polusi udara selama 1 tahun di tahun 2022 hingga Mei 2023 lalu nih Sobat Maya. 3 tahun kebelakang aja ini udah menunjukkan kadar partikel halus di Bandung ini masih berada di atas ambang batas tahunan nih Sobat Maya. Ya tim peneliti di kelompok riset metode analitik ke nuklir atau MAN ya, Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir atau PRTABN, kemudian Organisasi Riset Tenaga Nuklir ORTN ya, ini melakukan pemantauan kualitas udara di kawasan Taman Sari Bandung yang berbasis sensor Purple Air atau PA2 yang dibandingkan dengan alat referensi standar pemantauan udara berbasis filter Super Speciation ya, Speciation Air Sampling System atau SuperSAS ya. Ini peneliti ahli muda PRTABN Feni Fernita Nurhaini menjelaskan kalau hasil pengukuran menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 di kota Bandung selama periode sampling itu mencapai 31,51 milimeter kubik nih ya, yang menggunakan SuperSAS nih Sobat Maya, sedangkan dengan Purple Air mencapai 39,09 meter kubik ya. Ya angka tersebut melebihi batas rata-rata tahunan pemerintah Indonesia yaitu 15 nih Sobat Maya. Waduh, tinggi berarti ya. Ya PM2.5 ini merupakan partikel udara berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan nih Sobat Maya. Karena ukurannya halus ya, partikel ini bisa masuk ke paru-paru bahkan ke aliran darah. Paparan polusi PM2.5 ini dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko penyakit pernafasan nih Sobat Maya. Kemudian juga gangguan jantung hingga kematian dini. Ya oleh karena itu kualitas udara di kawasan perkotaan perlu dipantau secara serius, terutama di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang padat ya. Ya, penelitian tersebut juga menemukan pola waktu meningkatnya polusi udara di Bandung Taman Sari. Ya, konsentrasi PM2.5 ini tercatat paling tinggi pada pagi hari pukul 6 hingga pukul 8 nih Sobat Maya. Kemudian kembali meningkat pada malam hari pukul 18 hingga 23. Ya, karena waktu tersebut bertepatan dengan jam-jam sibuknya saat masyarakat berangkat kerja, sekolah, dan pulang beraktivitas nih Sobat Maya. Jadi pagi hari dan malam hari emisi kendaraan cukup tinggi ya. Selain itu juga kondisi udara yang lebih stabil ya, membuat polutan lebih mudah tertahan di sekitar permukaan nih Sobat Maya. Ya selain faktor waktu, musim juga mempengaruhi kadar polusi udara ya. Saat musim kemarau, konsentrasi PM2.5 di Bandung cenderung meningkat. Sebaliknya, pada musim hujan, kadar polusi menurun karena partikel di udara terbantu turun bersama air hujan nih Sobat Maya. Ini tim peneliti berharap penelitian tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah ya dalam menyusun kebijakan pengendalian polusi udara. Kebijakan tersebut juga antara lain mendorong penggunaan transportasi umum, kemudian pengurangan pembakaran sampah, penghijauan kota, serta pemantauan kualitas udara di lebih banyak titik lagi nih Sobat Maya. Oh, waduh, kelihatannya seger-seger nih ya, tapi ya siapa sangka nih ya masih di ambang batas tuh Sobat Maya. Wah, ini polutan ini ya, si partikel kecil ini bisa masuk ke paru-paru dengan mudah nih ya, bahkan ke aliran darah nih Sobat Maya. Waduh, kalau udah sesak-sesak separuh nafas kita kemana nih?